Hai kan tu tak mikis kar kanci Tuku iya itu kunapa Pai kunapa kunja kas kamantami Kunang kasina sumakta yuyari kunci